0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga.

Welcome back on Spada. Saatnya kita cek CCTV di hari Sabtu ini ya teman Pro 2. Dimulai dari alun-alun Engku Putri terpantau ya lumayan ramai ya pagi hari ini. Juga cuacanya udah mulai cerah nih ya. Kayaknya udah ready banget buat upacara tuh, udah clean banget lapangannya. Udah ada banner-banner kemerdekaannya. Ih, enggak sabar hari Senin ya. Semoga cuaca cerah nih di hari Senin. Terus kita cek lagi di gerbang selatannya ya. Ini juga terpantau ramai lancar aja, banyak juga kendaraan yang terparkir. Mungkin yang olahraga di alun-alun kali ya parkirnya kendaraan di badan jalan atau di PMK. Di lampu merah Bank Indonesia terpantau agak lengang pagi hari ini, enggak terlalu rame ya. Biasanya kalau weekday lumayan antriannya, tapi ini banyak juga ya parkiran mobil di badan jalan di depan PMK di Mampro 2. Lagi olahraga kali ya di alun-alun ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, karena gak semua CCTV yang available. Kayaknya CCTV-nya libur juga nih di weekend ya. Di Pura nih yang bisa terpantau ramai lancar Mampro 2, cuacanya juga berawan ya. Enak banget kayaknya nih kalau sarapan di area Tiban situ, apalagi kalau gak macet ya kan pagi hari ini. Kan bisa explore sarapan di Tiban Center mungkin, atau di apa namanya Tanjung Riau ya, banyak juga tuh spot-spot sarapan yang otentik ya. Ini di Tanjakan Sotling juga terpantau ramai lancar aja pagi hari ini dan cuaca cerah berawan. Itu dia yang bisa kita pantau, selebihnya kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam. You

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

kasih Dis. Pada selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang sering ngerasain heartburn begitu atau gangguan asam lambung. Nah, ini bisa jadi GERD ya. Jadi memang di tengah padatnya jam kerja ataupun deadline, tidak sedikit nih pekerja melewatkan makan siang atau baru makan dalam porsi besar saat larut malam. Itu berbahaya ya. Ini bisa bikin GERD. Jadi dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital, Dr. Aryo mengatakan bahwa keluhan asam lambung yang berulang ini tidak boleh dianggap sepele ya. Jadi pola makan yang tidak teratur, jeda makan yang terlalu panjang, konsumsi makanan tertentu hingga stres, ini bisa memicu peningkatan produksi asam lambung. Selain itu juga menurut Dr. Aryo, stres juga bisa mempengaruhi fungsi saluran cerna sehingga keluhan pada lambung menjadi mudah muncul. Nah, itu dia ya. Yang namanya GERD tadi. GERD ini terjadi ketika katup otot penutup lambung ataupun lower esophageal spinster ataupun singkatannya itu LES ya, melemah sehingga asam lambung naik kembali gitu ke kerongkongan. Reflux begitu bahasanya ya. Kondisi ini umum ditandai dengan sensasi terbakar di dada ataupun heartburn, rasa asam atau pahit di mulut serta rasa mengganjal dan tidak nyaman di tenggorokan gitu ya. Dan pada kondisi tertentu dokter bisa merekomendasikan pemeriksaan endoskopi nih untuk melihat kerongkongan dan asam lambung dan lambung ya secara lebih jelas. Jadi gimana cara mencegah dan kapan perlu ke dokternya? Yang pastinya kamu harus jaga pola makan yang teratur. Ada sejumlah cara nih untuk mengurangi resiko gangguan asam lambung ya. Seperti menghindari makan terlalu larut malam gitu ya. Terus membatasi konsumsi makanan yang berlemak, pedas serta minuman berkafein, mengelola stres, menjaga berat badan ideal dan tidak langsung baring setelah makan. Nah, gitu ya. Meskipun sering dianggap ringan nih, keluhan asam lambung yang berulang atau semakin mengganggu ini perlu mendapat perhatian medis ya, karena bahaya. Kalau misalnya sering-sering terjadi keluhan asam lambung dan tidak kunjung membaik, kamu harus konsultasi sama dokter. Jadi pada kondisi tertentu, adanya pemeriksaan endoskopi ini bisa dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kerongkongan dan lambung secara lebih jelas. Itu dari informasi yang ngelesin dari kompas.com ya. Semoga buat kamu yang padat banget aktivitasnya, tidak melupakan makan ya. Jadi makannya harus teratur, porsinya juga teratur begitu ya, jadi gak terlalu banyak gitu makannya, dan jeda waktunya juga gak terlalu lama.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

It's Traffic Jam semesta aku, Lima Brodo, welcome back on Spada. Ini udah mendung sih, tapi ada matahari. Jadi bingung nih di tempat mana yang hujan. Kamu bisa berkabar ya via DM di @pro2batam. Nah, ini ada kabar yang bikin deg-degan juga. Kasus COVID-19 varian baru bernama PQ16.1 ini melonjak tajam di Singapura katanya. Jadi negara tetangga terdekat Indonesia, Batam khususnya, membuat Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO resmi menempatkannya dalam daftar varian yang dipantau sejak Juli 2026. Jadi dalam laporan evaluasi risiko yang dirilis Technical Advisory Group, katanya pada 21 Juli 2026 varian ini ditetapkan sebagai varian under monitoring sejak Juli ya, menyusul proporsinya yang terus meningkat secara global, terutama didorong oleh temuan kasus di kawasan Pasifik Barat, khususnya Singapura. Jadi PQ.16.1.1 ini merupakan turunan dari yang sebelumnya berasal pada garis keturunan Omicron. Jadi memang dibandingkan dengan NB.1.8.1 varian ini memiliki sejumlah mutasi lagi pada protein spike-nya. Aduh, susah banget namanya ya. Kayak ada apa namanya, label-labelnya gitu, nama produk. Nah, memang meskipun begitu, WHO mencatat mutasinya ini berpotensi memberikan kemampuan tambahan untuk lolos dari sistem imun. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan dari hingga 8 Juli ya, WHO mencatat sebanyak 457 sequence yang sudah dilaporkan ke basis data global dari 8 negara ya, bukan hanya satu negara. Nah, memang dari jumlah tersebut 438 sequence atau 95.8% berasal dari kawasan Pasifik Barat. Wow. Jadi dengan 388 sequence atau 84.9%-nya dari total global berasal dari Singapura. Serem juga nih ya. Jadi sementara itu di Singapura sendiri proporsi PQ 16.1.1 ini meningkat tajam dari 12.6% menjadi 55.1% pada pekan ke-25, berarti lebih dari separuh kasus COVID-19 yang disequence di negara tersebut kini merupakan varian ini begitu. Jadi ada banyak variannya, varian dari awal dan varian terbaru ini ya. Nah, ini memang waktu dan besaran peningkatan kasus ini konsisten dengan pola musiman yang teramati pada 2024 dan 2025. WHO dalam laporannya nih ya, meskipun begitu WHO mencatat periode positivitas tes yang tinggi kali ini berlangsung lebih singkat dengan penurunan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya begitu. Jadi emang ada kasusnya tapi nggak tahu deh, belum diumumkan itu berbahaya begitu ya, karena tingkat penyembuhannya itu penurunannya lebih cepat begitu ya. Ya, tapi kita jaga-jaga aja nih Mampro 2 kalau misalnya keluar, apalagi keluar negeri ya. Pokoknya jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh kamu. Kalau misalnya lagi enggak fit, ya udah enggak usah kemana-mana dulu, apalagi weekend ya kan. Harus dijaga. Terus ke mall juga kan banyak juga ya warga-warga yang berkumpul begitu. Banyak titik kumpul di Batam ini yang memang rame ya, wisatawan dalam maupun luar negeri begitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya lagi nggak fit atau emang kalau mau keluar mah ya udah pakai masker aja, terus cuci tangannya pakai sabun. Kita menerapkan protokol lagi kayaknya ya. By the way, nanti bakal ada musicpreneur. Coba kita lihat dulu musicpreneur hari ini itu ada Siaposka ya. Nanti aku bakal nemenin kamu lagi di jam 10 ya. Nanti di musicpreneur-nya nanti ya di jam 16 sama Pro 2. Ya nanti kita break sebentar. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di Pro 2 Hitslist dari jam 10 sampai jam 12. Ini udah mendung banget sih ya. Coba kita cek deh apakah sudah turun hujan. Kita cek random aja di CCTV. Karena udah mulai gelap banget ya terpantau CCTV. Karena kalau di sini masih ada matahari sih, tapi langitnya sebagian gelap begitu ya. Nah, ini mostly dari CCTV sih masih mendung aja ya. Belum lihat nih mana yang udah turun hujan. Kamu bisa berkabar juga via DM di @pro2batam di mana yang sudah mulai hujan ya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Batang teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 balik lagi. Kali ini kita menemani kamu di Pro 2 Hits List selama 2 jam ke depan ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 08116915502. Nanti kita bakal bacain requestannya kamu. Selagi ada di bank lagu kita dan sesuai dengan segmen Pro 2, kita bakal puterin buat kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Welcome back on Prode Waitlist. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Teman Prode bisa request lagu favoritnya ya. Langsung aja DM di @pro2batam. Lagi mau lanjut bacain dari DM ya. Jangan lupa follow ya, jangan cuma request tapi enggak di-follow. Ada Diriana mau lagunya Justin Bieber Overboard. Wah, ini sedikit throwback ya. Oke, kita langsung aja puterin lagunya buat yang masih mau request. Ditungguin via WhatsApp juga boleh di 0811691550502.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Masih di Produits List sama Produa buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Gimana cuacanya, apakah sudah turun hujan atau belum? Karena tadi prediksinya bakal ada hujan nih hari ini. Oke, mau langsung bacain DM aja deh di @produabatam ya. Ada Shira yang mau diputerin lagunya Heart to Heart Lemon Tank, Kak Egi. Ditunggu ya, Kak, lagunya. Oke, berarti langsung aja diputerin ya. Ini dia.

Welcome back on Pro 2 Hits List. Saatnya dibacain requestannya kamu ya. Dibacain via DM dulu deh di @pro2batam. Ada Rizka mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau kayak gitu. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga Ayesha mau lagunya Bernadia Tolong Bilang Ini Mimpi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin di 0811 6915502.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 It's List, masih barengan lagi teman Pro 2. Kamu masih mau request enggak? Mau lah ya. Ayo bacain dulu yang udah masuk di IG story kita di @pro2batam. Ada Riana mau lagunya Olivia Rodrigo yang Less kayak gitu. Oke, ada juga Nuri mau lagunya Bruno Mars Love Train. Oke. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang masih mau request, masih ditungguin, mumpung belum jam 12, sama Pro 2 langsung aja. Kir

Lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Welcome back on Pro 2 Hits List. Sama Pro 2, Egy mau bacain requestannya kamu kali ini dari WhatsApp dulu deh ya. Di 0811 9155 02. Ada Belva. Kak, mau diputerin lagunya Neona yang baru Pelin Pelan. Oke, ada di bank lagu kita ya, ditunggu ya. Terus juga ada Saskia, mau lagunya Fajar Nur satu-satunya. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Kalau masih bisa request DM aja di @pro2bata.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Alright, alright, yeah, yeah, it's sexy.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: akunya jadi teman. Ujungnya jadi lawan.
1: Welcome back ke Produa Itzli. Sama Produa, sayangnya aku harus pamit. Sebentar lagi udah jam 12 ya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Buat yang gak sempat diputerin besok ya, request lagi di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12. Ayo pamit, bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu siang hari ini? Semoga baik-baik aja dan juga menikmati waktu libur kamu di weekend ya Wak ya. Happy weekend dong buat kamu yang hari ini punya waktu buat ya sekedar berleha-leha atau mungkin bermalas-malasan ya Wak ya. Karena kalau jam-jam segini mau jalan juga kemana sih Wak, siang-siang kayak begini panasnya Batam, panas banget sampai ke ubun-ubun lagi ya gak sih? Jadi emang enak gak ngapa-ngapain dulu ya, baru sore nanti kalau udah agak selok baru jalan ya teman Pro 2. Nemenin kamu dengan aktivitas kamu tentunya di weekend ini. Aku akan recap aja deh info-info yang lagi happening ya per satu minggu ini, nanti kita kasih recap singkat. Dan seperti biasa karena ini adalah weekend ya teman Pro 2, nanti akan ada Pro 2 Top 20 yang menemani kamu dari jam 2 sampai dengan jam 4. Cuman sebelum itu 2 jam kita manfaatin lah ya untuk sedikit recap apa-apa aja sih yang lagi viral di sekitaran sosial media jagat maya dan pada umumnya ya Wak ya. Intinya jangan kemana-mana, keep tuning in with me at Santai Siang, and I'll be back soon after the break.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Siapa yang suka ngikutin film-filmnya Minions? Aku walaupun udah gede kayak gini ya teman Pro 2, kalau kayak ada film-film kartun gitu ya, entah dari DreamWorks atau dari Pixar atau dari Disney, pasti sih nonton. Jadi ini ada film spin-off kalau gak salah ya, but correct me if I'm wrong. Film terbarunya mereka ini spin-off, judulnya Minions and Monster. Ini gak ada kaitannya sama Gru, tapi ini benar-benar ceritanya fokus ke si Minions-nya ya. Dan ini gak ada kaitannya sama cerita Despicable Me memang. Line ceritanya tuh kepisah ceritanya ya Wak ya. Dan dia tuh dapat respon positif dari Rotten Tomatoes. Ulasannya 93% positif loh dari kritikus Wak. Dan angka ini bikin Minion and Monsters jadi film dengan rating tertinggi sepanjang franchise Despicable Me, sekaligus jadi salah satu pencapaian terbaik ya untuk Illumination Studio. Nah yang menarik, seri Minions ini kan selama ini tuh kayak terkenal dan juga selalu menarik perhatian jutaan penonton kan. Tapi respon dari kritikus biasanya tuh gak setinggi pencapaian box office-nya. Kayak film ini masuk untuk penonton tapi gak masuk nih sama selera kritikus. Dan sekarang kritikusnya approve. Apakah semakin seru ceritanya? Itu yang aku penasaran sih. Kalau aku baca-baca di Variety ya, katanya film ini itu kayak surat cinta untuk sejarah perfilman cenah. Kayak ada banyak referensi ke era awal Hollywood yang dipadukan dengan komedi slapstick khasnya Minions. Jadi kayak bukan cuma anak-anak sih ya yang bisa nikmatin, tapi kita-kita juga bisa gitu. Karena kayak banyak inside jokes yang dimengerti oleh kita-kita ya, berdua anak-anak millennials. Nah sementara itu MovieWeb juga bilang kalau humor visualnya itu ciri khasnya Minions banget. Jadi kayak gak perlu dialog, gak perlu banyak penjelasan setting ceritanya. Ya benar-benar seperti Minions yang seperti kata kenal gitu ya. Tingkah konyolnya Kevin, Stewart, Bob dan kawan-kawan membuat kita jadi enjoy aja. Walaupun perikadu, berkada, banana, itu aja isinya. Tapi ini kamu bisa nonton kok ya. Karena dia ini belum tahu rilisnya kapan, jadi kita sama-sama kepoin aja. Kapan sih Minions and Monsters bisa kita tonton di bioskop sayang kita ya teman-teman berdua?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, masih di Santai Siang for the Weekend. Kita kayaknya bahas dulu ke Disney-Disneyan ya. Tapi ini Disney mau bikin proyek lagi nih, adaptasi live action nih teman Pro 2, dari film Tangled. Siapa yang suka Rapunzel ya? Disney udah bocorin ya kalau mereka sekarang lagi ngebangun set syuting di Spanyol sebagai persiapan sebelum proses pengambilan gambar yang katanya sih jadwalnya Agustus, Wak. Karena kalau dilihat dari foto-foto yang dirilis sama Disney, satu hal yang mencuri perhatian adalah menara Rapunzelnya udah jadi ya. Udah mulai kelihatan tuh kerangka-kerangkanya. Nah, ini udah konfirmasi 90% sih kalau proyek ini udah ongoing gitu ya, Wak. Dan untuk jajaran pemain nih, Disney juga kadang suka ngeri-ngeri sedap ya. Kalau cocok-cocok banget, kalau meleset-meleset banget nih. Katanya Disney bakalan menghadirkan wajah-wajah baru menarik. Katanya sih Rapunzel itu bakalan diperanin sama Tegan Croft. Kalau si Milo yang biasanya dipasang-pasangin tuh sama Tegan, itu dia bakalan jadi Flynn Rider gitu, teman Pro 2. Terus ada Catherine Hahn yang bakalan jadi Mother Gothel. Ada juga karakter antagonis yang dikenal manipulatif sekaligus ikonik juga akan hadir, cuman belum tahu nih siapa yang akan memerankan karakter-karakter tersebut ya. Ada juga aktor Diego Luna yang katanya bakalan join lewat karakter baru, cuman nggak tahu nih karakter barunya siapa. Jadi ini yang akan menjadi sedikit pembeda ya dari cerita kartun sama live actionnya. Sutradaranya siapa sih? Sutradaranya itu Michael Gracie yang juga jadi sutradara di The Greatest Showman. Makanya banyak yang berharap sih sentuhan musikal di Tangled tuh lebih megah dan emosional ala-ala kayak The Greatest Showman. Sampai dengan sekarang sih aku masih belum bisa, kalau kayak denger The Greatest Showman tuh kebayang gitu ya aransemen musiknya tuh seperti apa ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lupa Tangled itu apa, Tangled ini versi animasinya pertama kali rilis 2010 ya guys ya. Ini jadi salah satu film Disney paling populer dan ceritanya memang based on dari Rapunzel. Dia kan rambutnya ajaib tuh, dari kecil dikurung di menara sama Mother Gothel. Suatu hari hidupnya berubah nih ketika ketemu sama Flynn Rider. Dia ini maling, tapi gak sengaja ngasih jalan keluar sama si Rapunzel gitu ya. Dan ini kayak one of underrated love story di Disney sih ya. Karena love story-nya si Flynn sama Rapunzel ini yang gak muluk-muluk gitu. Yang bukan kayak ketemu pangeran gitu ya, Wak ya. Literally ketemu sama maling gitu. Unik gitu ya, Wak ya. Jadi sekarang tinggal nunggu nih gimana Disney menghidupkan kembali si Rapunzel ini dengan versi live action. Aku sih ekspektasi tinggi ya, tapi kita lihatlah nanti ya. Oke deh, segitu aja dulu ya. Kita balik lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105

kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Ini kita bahas dulu ya yang dari 2 hari yang lalu rame trending topic di Twitter, di Instagram aku juga nongol-nongol terus infonya, yaitu adalah film Indonesia ya yang paling baru nih teman Pro 2, judulnya Operasi Pesta Copet. Ini tuh yang ngerjain tuh Imaginary, dia collab barengan Bos Kreator dan juga Angin Segar Film, dan akhirnya rilis juga nih trailer perdana dari Operasi Pesta Copet. Karena ini seru ya, gimana dan juga agak sedikit lain ya pengemasannya ya Wak ya. Karena di sini tuh sutradaranya adalah Edi Kemot, yang produsernya Ernest ya, sama Dipa Andika. Di situ juga ada Iqbal Ramadan sama dengan James Erlangga. Jadi kayak dari latar belakangnya aja udah kayak es campur gitu ya Wak ya. Bisa kebayang dong nanti bagaimana sih implementasinya ke ceritanya ya Wak ya. Tapi kalau aku mau recap lagi, aku udah pernah bahas juga sih ini premisnya, cuman gak apa-apa ya. Premisnya itu Operasi Pesta Copet ini nanti akan menyoroti 4 copet amatir nih, namanya Ijal, Adut, Tia, Melody. Di sini ada si Iqbal sama si Kristo juga, teman Pro 2. Jadi mereka tuh kayak nekat bikin misi besar di tengah ramainya Pesta Pora. Targetnya ngumpulin uang sampai 600 juta supaya bisa keluar dari masalah hidup yang lagi mereka hadapi cenah. Dan kedengarannya sih ya kayak film heist-heist yang keren gitu ya, yang kayak penuh strategi gitu ekspektasi kita. Tapi kayaknya ini akan lebih local taste ya Wak ya, ala-ala pencopet pada umumnya yang ada di Indonesia lah template-nya. Dan yang paling bikin beda, katanya film ini tuh gak cuman ngajak ketawa guys. Kalau kamu nonton trailernya, kan kelihatan juga ya kalau sebenarnya ceritanya tuh kayak mengangkat sisi sosial tentang orang-orang yang udah gak punya pilihan gitu loh, yang udah terdesak sama keadaan. Jadi kayak kita sebagai penonton diajak ngelihat kalau setiap karakter tuh kayak punya alasan gitu ya Wak ya, kenapa kok mereka seperti itu gitu. Dan bukan buat membenarkan aksi copetnya ya teman Pro 2, tapi kayak ya inilah realita yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan latar belakang Pesta Pora tuh kayak jadi nilai plus, karena ini kan festival musik terbesar di Indonesia, udah pasti rame orang, sesak, energinya penuh, dan pastinya bikin aksinya para karakter jadi semakin menegangkan, plus juga ada seru-serunya juga. Aku paling penasaran tuh sama Iqbal sih sebenarnya, karena di sini Iqbal tuh bener-bener agak nggak pelontos sih, tapi botak di sini dia ya Wak ya. Kristo udah bisa dibayangin karakternya seperti apa, but Iqbal, aku expect high regard sih dari dia. Jadi kita tunggu aja bagaimana nanti ya. Dan ini akan tayang di bioskop kesayangan kamu, Operasi Pesta Copet, di tanggal 27 Agustus 2026. Siap-siap beli tiketnya nanti ya. Kita ramein film ini di bioskop kesayangan kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kamu pernah nonton gak filmnya Joko Anwar yang Nightmares and Daydreams? Pernah ya? Yang ada 7 episode ya teman Pro 2, dimana dia itu ceritanya ternyata satu dan lainnya tuh berkesinambungan. Terus pokoknya terakhir-terakhirnya tuh Nightmares and Daydreams. Yang awal tuh aku ingat kalau hero-hero apa ya? Tokoh utama dari masing-masing episode tuh pada ensemble di yang episode paling terakhir. Nah, ini katanya bakalan ada sequelnya nih teman Pro 2. Season pertamanya kan ada 7 episode tuh. Genrenya unik ya, ada horror, ada thriller, ada misteri, sampai sentuhan science fiction, tapi dengan taste lokal Indonesia. Di awal setiap episode itu kayak ceritanya kayak berdiri sendiri ya. Awalnya aku mikir berdiri sendiri ya. Ternyata makin ke belakang relate gitu ceritanya, episode 1 nyambung juga ke episode berapa gitu ya teman Pro 2, karena memang mereka masih menceritakan satu semesta yang sama. Di episode terakhir sih, PO Box 808 ya kalau gak salah ya, itu yang aku jadi ngerti, oh ini ternyata ceritanya nyambung nih dari episode 1 ke episode terakhir. Tapi sangat menarik karena cerita Nightmares and Daydream ini

dikemasnya sangat relate dengan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, termasuk juga ada fenomena pesugihan juga kan ya teman Pro 2. Terus yang jadi daya tarik terbesar adalah ya caranya si Jokan ini membangun rasa penasaran kita. Intensitinya kayak digantung-gantung gitu ya Wak ya. Pertanyaannya tuh gak langsung kejawab, jadi kayak kita nagih next episode, sampai potongan-potongan puzzle-nya itu bisa terpecah. Kan. Puncaknya itu, oh bukan PO Box deng, yang terakhir itu, oh iya benar-benar di episode terakhir tuh ada salah satu entitas namanya Antibodies ya. Antibodies ini sebuah kelompok misterius yang berusaha menghadapi ancaman besar dari Agartha. Agartha ini manusia yang punya kemampuan khusus di negeri Agartha itu tadi gitu teman Pro 2. Dan endingnya juga gantung, makanya emang sengaja sih kayak proyeknya ini emang dibikin continue. Dan belum lama ini Jokan tuh balik mancing-mancing nih, kayak dia sering update kan di Twitternya tentang video kompilasi Nightmares and Daydreams dengan tagline We are the Antibodies. Kayaknya kalau udah kayak begini-begini tuh kayak ada kisi-kisi gitu ya Wak ya, akan produksi nih yang kedua. Cuman belum ada pengumuman secara official, secara resmi itu belum ada. Tapi kisi-kisi udah. Nah kalau kamu khas, kalau kamu tahu ciri khas Jokan ya untuk mancing-mancing respon dari penonton film-filmnya, memang biasanya kayak gini sih. Ya kita tunggu lah. Biasanya kalau udah dipancing-pancing kayak begini, syutingnya bisa jadi udah mulai atau baru mau mulai. Kita tinggal pantengin aja Instagram atau Twitternya Jokan mengenai coming up update sequel dari Nightmares in Daydream. Mungkin bisa rewatch dulu kali sekarang ya, sambil nginget-nginget gitu Wak, ceritanya tentang apa sih? Karena aku juga lupa-lupa ingat sambil kita nunggu sequel kedua akan release soon on streaming.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Udahlah ya teman Pro 2, aku udah nemenin kamu dari tadi jam 12 sampai sekarang udah mau jam 2. Dan sebentar lagi kita bakalan masuk ke Top 20 nasional. Kalau hari Minggu tahu kan, dari jam 2 sampai dengan jam 4 kita bakalan join Top 20 chart edisi nasional dari Jakarta, itu rangkuman ya dari Sabang sampai Merauke termasuk Batam. Di jam 2 sampai jam 3 ada Top 20 lagu-lagu Indonesia, jam 3 sampai jam 4 ada International Top 20. Nanti jam 4 aku balik lagi, jangan sedih, masih panjang perjalanan kita sampai maghrib ya. Jadi enjoy aja Top 20-nya, nanti aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria. So I guess I'm going to take my break now. Just enjoy the rest of the program. Aku ketemu lagi setelah 2 jam ke depan. See you in a bit and bye-bye.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Chart Top 20 Indonesia versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan Manda akan update buat kamu, ini top 20 ada siapa aja di tanggal lagu minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ternyata ada juga yang harus keluar chart minggu ini gitu ya. Ini kita say bye-bye dulu untuk Ariel Noah featuring Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, yang harus keluar dari top 20 minggu ini gitu ya. Sebelumnya itu di nomor 15 tapi harus say bye-bye dulu. Dan kalau ada yang keluar ini teman Pro 2, artinya ada yang baru nih, ada new entry minggu ini. Di posisi ke-20 ada Caleb J, I Found You. 20.

0: Di posisi ke-19 teman Pro 2 ada yang harus turun 2 peringkat ya, setelah sebelumnya di minggu lalu di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19 nih ada Anggis Devaki dengan lagunya Untuk Kau Hargai.
1: Posisi 19.

0: Kalau tadi Anggis Devaki itu harus turun 2 peringkat, tapi yang satu ini masih bertahan nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight nih teman Pro 2.
1: Posisi 18.

Itu tadi Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi ya teman Pro 2 ya, yang menempati posisi ke-17. Padahal minggu lalu tuh di posisi 16, ternyata minggu ini harus turun satu peringkat gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih bertahan di top 20, mudah-mudahan minggu depan nih bisa naik ya, jangan turun lagi ya Tiara Andini ya. Dan untuk di posisi ke-16 ini ada NPD, Lupain Aku Please, yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat setelah sebelumnya di posisi ke-19.

Masuk di posisi 15 nih teman Pro 2, ada yang harus turun 3 peringkat gitu ya. Minggu lalu mereka di posisi 12, tapi minggu ini harus bertengger di posisi 15. Walaupun turun, ternyata mereka ini sudah lama bertengger di top 20 gitu ya. Ada Enao X Ari Lesmana, sesi potret. 15. Posisi 15.

0: Itu tadi lagunya Salma Salsabil Hacu ya tahun 2002 ya, yang menempati posisi 14 minggu ini. Dan ini Salma bertahan ya, minggu lalu di posisi 14 dan ternyata di minggu ini juga masih mempertahankan posisinya di posisi 14. Naik ke posisi 13 nih teman Pro 2, masih ada yang bertahan juga sama. Minggu lalu masih di posisi 13 dan minggu ini mempertahankan posisinya ada Gloria Jessica x Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Posisi 13.

Menempati posisi 12 ini ada Sal Priadi dengan lagunya Foto Kita Blur. Walaupun minggu ini turun satu peringkat ya teman Pro 2 ya dari minggu lalu, tapi ternyata lagu Sal Priadi Foto Kita Blur ini masih jadi favoritnya kamu teman Pro 2.

0: Itu tadi lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dari posisi 14 ini Fajar Nur berhasil naik ke posisi 11. Dan ini kita akan masuk ke posisi 10 nih ya. Kira-kira ada siapa sih di posisi 10? Ternyata ada Roni Parulian nih dengan lagunya Waltz Akhir Zaman, yang harus turun 2 peringkat ya. Yang minggu lalu di posisi 8, sekarang berada di posisi 10.
1: Posisi 10.

Di posisi ke-9 ini ada yang berhasil naik lagi ya teman Pro 2 ya, naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 11 dan minggu ini berhasil masuk top 10 di posisi ke-9. Ada Berdadia, tolong bilang ini mimpi.

0: Lagunya Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ini sama kayak Bernadia, naik 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ini Aku JJ berhasil naik di posisi ke-8 setelah minggu lalu itu berada di posisi 10. Congratulations, naik 2 peringkat ya. Dan untuk di posisi ke-7 nih teman Pro 2 ada yang mempertahankan posisinya. Bertahan minggu ini di posisi 7 juga ada Enao X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Posisi

Lanjut di posisi ke-6 nih teman Pro 2, ada yang ternyata turun 2 peringkat gitu ya dari minggu lalu. Padahal minggu lalu ada di posisi 4, masuk dalam top 5, tapi ternyata minggu ini harus keluar dari top 5. Ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. 6.

0: Calai Akbar Calai X Mingse ini berhasil naik ke top 5 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih dari minggu lalu, mereka ada di posisi ke-6. Congratulations masuk top 5 gitu ya. Dan ini untuk di posisi ke-4 ada yang harus turun 2 peringkat gitu ya. Dari posisi 2 minggu ini turun nih ke posisi 4. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya Daun-Daun.
1: Posisi 4.

0: lumayan sedih nih teman-teman berdua. Jawara minggu lalu gitu ya, ternyata harus turun 2 peringkat di minggu ini. Menempati posisi ketiga, ini ada Wisnu Santika X Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk di posisi kedua, ada yang naik 3 peringkat. Wow, lumayan nih naiknya 3 peringkat ya. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang di posisi kedua. Ada lagu yang naik, Kila, Main-Main Gue.
1: Posisi 2.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di top 20 chart Indonesia versi Pro 2 RRI Batam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah sampai di jawara minggu ini. Kira-kira siapa gitu ya yang memenangkan top 20 minggu ini? Tapi sebelum Manda umumkan nih teman Pro 2 ya, Manda mau rekap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Caleb J, I Found You. Dan di posisi 19 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Di posisi ke-18 ada Nadine Amizah, Moonlight. Di posisi 17 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada NPD, Lupain Aku Please. Dan di posisi 15 ada Enau X, Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 14 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di posisi ke-13 ada Gloria Jessica, X Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi 12 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 11 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Di posisi 10 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi 9 ditempati sama Bernadia, Tolong Bilang Ini Mimpi. Di posisi 8 ada Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Di posisi ke-7 ditempati sama Enau X, Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi ke-6 ini ditempatin sama Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-5 ada Akbar Calai, X Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Gia Indrawari dengan lagunya Daun-Daun. Di posisi ke-3 ini ada Wisnu Santika, X Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan di posisi ke-2 ada Naikila, Main-Main Gue. Dan kira-kira siapa nih jawara minggu ini chart top 20 Indonesia Pro 2 Batam? Ternyata ini ada yang naik 2 peringkat, minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini berhasil menjadi jawara. Ini dia Tulus Teh Hijau, congratulations!
1: Lagu teratas minggu ini.

0: terus dengan lagunya Teh Hijau yang berhasil merebut posisi satu minggu ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagunya belum menjadi jawara minggu ini, request terus di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya, karena ini tuh tergantung requestan kamu. Jadi sering-sering request di Pro 2 Hitlist. Gak kerasa udah 1 jam Manda menemani kamu dengan Top 20 Indonesia. Saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Happy weekend. Bye bye.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam. 20 tanggal lagu terbaik Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM Pro 2 Batam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: The Top 20 International Hits. 20 tanggal lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM Pro 2 Batam. FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend by the way guys. How is your weekend? Is it good? Is it mediocre? Or is it just fine? Apapun itu enjoy aja ya. Mau kalian kerja, mau hari ini cari cuan, mau hari ini berleha-leha, intinya enjoy aja. Selama masih dikasih sehat, enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ketemu lagi barengan aku Deno Mutiarawati di Top 20 International Chart edisi Batam. Udah tahu ya, kalau udah masuk jam 3 aku bakalan memberikan kamu update 20 tanggal lagu, lagu-lagu internasional untuk yang masuk ke Top 20 Chartnya Pro 2 Batam. Dan ini mungkin ada lagu-lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya, karena dari chart ini ketahuan nih mana-mana aja lagu-lagu yang sering di request di Pro 2 Hitlist. Nah kan ada 20 tanggal lagu tuh. Sebelum aku masuk nih ke chart number 20, aku mesti ngasih kabar dulu bahwa ada satu lagu yang harus out of the chart atau terdepak dari chart ya, yang minggu lalu ada di posisi 18 dan minggu ini dia ada tidak di mana-mana karena dia keluar dari chart international top 20 Batam. Adalah lagu dari Bruno Mars ya teman Pro 2, yang Risky Doll. Oh sayang sekali ya Wak ya. Tapi tenang, biasanya kalau kayak begini tuh ada gantinya. Tapi gak ngerti nih apakah gantinya lagu Bruno Mars atau enggak. Kita langsung reveal the truth aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi nomor 20 yang menjadi new entry chart of this week, menggantikan Bruno Mars yang sudah keluar, adalah lagu dari Tweeday, judulnya Girls. Girls tapi dia GRLS. Kind of confused yeah with the title, but let's just listen up to the song. Here we go. Number 20, we have Tweedy with Girl.

Nah, teman berdua yang baru aja kamu dengerin tadi adalah posisi nomor 19 ya, yang setia nangkring, tidak naik dan juga tidak turun. Ada single dari Tame Impala x Jenny with Rakula, the Jenny remix version. Ini udah lama banget juga sih ada di chart dan hebat banget dia masih bertahan sampai dengan minggu ini ya guys ya. Congratulations. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya, number 18 going up to position from last week. We have the newest song from Ariana Grande with Like I Do. Jadi lagu ini tuh masuk album barunya Ariana Grande ya teman berdua ya. Dan Ariana Grande tetap aktif walaupun kemarin dia sempat back to back film The Wicked ya. Terus ternyata dia juga masih ngerjain album. Gak lama setelah film The Wicked For Good rilis, dia langsung rilis album. Kayak kapan gitu ya dia istirahatnya ya Wak ya. Jadi itu tadi posisi nomor 18, naik tuh 2 peringkat. Kita dengerin aja yuk lagunya, number 18, we have Ariana Grande with Like I Do.

Okay, teman Pro 2 masih di top 20 International edisi Batam. Kita masuk ke posisi nomor 17 ya. Tadi kan kita baru aja dengerin Ariana Grande yang Like I Do. Nah ini posisi 17. Ini setia banget nangkring, gak naik gak turun, masih di 17 aja. Singlenya dari Rich Brian ya teman Pro 2 ya. Ini dia comeback nih guys, dan cukup emosional ya lagunya ini ya. Jadi kayak punya sisi curhat yang cukup powerful. Jadi dia lagunya Rich Brian yang Tear ini rasanya kayak personal dan juga reflektif gitu loh. Because you know what? Not every sad song has to be loud. Sometimes it just quietly hits you. Just like this one. But 17 ini jangan-jangan bentar lagi minggu depan turun nih. Aku khawatirnya begitu, tapi it's okay lah ya. Let's just moving on to the next song. The next position is number 16. We have Carly Rae Jepsen with Don't Leave Me on the Dance Floor. Dari judulnya aja kayaknya udah udah bisa kebaca ini skenarionya tuh seperti apa gitu ya. Ini tuh literally seperti permintaan terakhir sebelum party berakhir gitu. Ngerti gak sih guys? Anak party. Please don't leave me. The party isn't over yet. Gitu kayak, ya gitulah ya. Pokoknya lagunya tentang itulah ya guys. Ya gak usah lah aku detailin lagi ya. Dan dia ada di posisi nomor 16. So here we go. Number 16. Carly Rae Jepsen. Don't leave me on the dance floor. Number 16.

Taman Pro 2. Balik lagi ya, kalau tadi yang baru aja kamu dengerin itu posisi nomor 15 untuk chart International Top 20 Batam, ada Olivia Rodrigo with Less. Kalau yang paling jago bikin lagu tuh kayak nulis diary itu emang Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo ya, Taman Pro 2 ini kayak lagu-lagunya tuh curahan hatinya semua, like pure, terus juga honest gitu ya. Dan Les ini juga membawa emotional pop yang khasnya Olivia Rodrigo banget. Jadi short title, big feelings, is just so Olivia, right? Itu tadi number 15. Selip-selip terus dari tadi ngomongnya ya. Kita lanjut dulu ya ke posisi selanjutnya. Ya Allah, ke posisi selanjutnya. Kita punya satu single dari Red Velvet with Servant Boy. Ini udah bisa dibayangin ya, kayak Red Velvet and Summer Vibes itu kayak a perfect match. And Servant Boy punya nuansa fun dan juga playful, kayak basically it's screaming Red Velvet identity gitu ya. Jadi a little musical vacation without leaving your room is the real definition of this song. So just enjoy this one. Number 14, we have Red Velvet with Servant Boy.

Tema Pro 2 kita udah sampai di posisi nomor 13. Ada satu single dari Jamie Miller with Baby Doll. Jamie Miller ini ya dikenal dengan vokal yang emotional dan juga powerful. And Baby Doll ini kayak menunjukkan sisi yang lebih vulnerable dari dia gak sih guys? Kayak judulnya tuh sweet gitu ya, Baby Doll gitu ya. But please don't expect a lightweight song from this one because it's so deep. Liriknya tuh kayak gitu ya guys ya. Itu dari posisi nomor 13, Jamie Miller with Baby Doll. Let's moving on to the next chart. We have number 12, Karol G x Bruno Mars with Still. Gimana tuh rasanya Karol G ketemu sama Bruno Mars? That's the combo that we definitely need. Dua karakter musik yang beda, tapi kayak dua-duanya sama-sama powerful gitu ya guys ya. Jadi bikin Still ini kayak punya daya tarik tersendiri. Dan dia ada di posisi nomor 12 nih. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja kita dengerin Karol G x Bruno Mars with Still.

Teman-teman berdua, kita tadi baru aja dengerin Sienna Spiro with Material Lover yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ya dari minggu lalu. Teman berdua, Sienna Spiro ini kan punya cara unik ya membawa tema relationship ke dalam pop song menurut aku. Dan Material Lover itu kayak kedengarannya playful ya guys ya, tapi kayak punya attitude gitu loh guys. Love sih, but make it stylish. Gitu definisi lagunya gitu ya. Tapi sayangnya dia turun 3 peringkat. Minggu lalu nomor 8, minggu ini ada di posisi nomor 11. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita move dulu ke posisi di atasnya, yaitu nomor 10, Setia Nangkring dari minggu lalu. Iya, gak kemana-mana dia. Ada satu single terbaru dari Ellie Goulding with Ravers. Jadi Ellie Goulding nih masih dengan lagunya yang full pakai electro music ya, danceable, energik banget. Dan Ravers ini literally feels like an invitation to the dance floor. So like, are you ready to rave? Gitu loh, lagunya ini memang untuk rave gitu ya guys ya. Ellie Goulding, number 10, enjoy, Ravers. Number

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di posisi nomor 9. Udah tahu ya dari lagunya ya, one of the most our pride singer idol group Nona with Hong. Siapa sih yang kepikiran masukin unsur telolet om di dalam lagu kalau enggak si Nona? Dan video klipnya ada angkot, ada bus, ada abang-abang apa lagi jualan ya, teman Pro 2 ya. Itu literally Indonesia banget gitu ya. Dan fun fact, Nona kan punya karakter musik yang playful dan juga quirky ya. Jadi Hong ini definitely carries that energy gitu. Dan nice and genius way to go to introduce Indonesia to the other side of the world with this kind of technique and strategy. Big clap sih buat Nona ya guys ya, keren banget ya mereka ya. Di posisi nomor 9, tidak naik dan tidak turun dari minggu lalu, Hong masih setia nangkring. Kita lanjut di posisi selanjutnya. Nah, ini meroket nih, minggu lalu dia ada di posisi 11, minggu ini dia naik 3 peringkat dan mengisi posisi nomor 8. Ada Benny Blanco x Selena Gomez x Becky G with Lala atau Teolvido. Three names, one track ya. Lagu ini menarik karena membawa nuansa Latin yang playful, dan Teolvido sendiri berarti artinya tuh I forget you dalam bahasa Spanyol guys. Jadi kayak gimana ya? Bilangnya tuh forgetting someone isn't always that easy, so they put it the feeling into this song gitu. Walaupun sebenarnya gamon juga kayaknya yang buat lagu ya. Ya itu tadi teman berdua. Kita langsung dengerin aja number 8. We have Benny Blanco, Selena Gomez, and Becky G with Teolvido.

0: Oke guys, yang tadi baru aja kalian dengerin adalah Ariana Grande with Petal. Dia turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Petals gives us a softer Ariana vibe, right? Jadi kalau bunga kayak kelopak yang delicate, lagu ini juga terasa gentle and dreamy, very soft and very Ariana. Tapi sayangnya dia harus turun cenah 2 peringkat. Nah, kita move dulu ke lagu atau posisi selanjutnya. It's number 6. We have Jenny with Less Than a Lover. I love the arrangement music and I love the color of his vocal in this song ya, kayak lebih gimana ya? It's a flirty but polite ya guys ya. So Jenny goes for a more mature and sleek vibe in this song. Judulnya sendiri udah bikin penasaran. Kalau bukan lover, terus hubungan mereka tuh apa? Kayak complicated relationship alert banget gak ini lagu ya Wak ya. Langsung aja deh kita dengerin. Untung lagunya enak ya. Kita dengerin aja. Number 6, we have Jenny with Less Than a Lover.
1: Number 6.

Oke, teman Pro 2 yang baru aja kalian dengerin adalah The Queen is Pop is back with the song called Dansteria. So Madonna is back on our chart, guys. And fun fact, Dansteria langsung ngebawa kita ke dunia nightlife dan juga dance culture yang ala Madonna banget. Ya gak sih? Like the queen knows exactly how to keep the dance floor alive through this song. So that's why lagu-lagunya Madonna tuh pasti pas kalau untuk diputar di dance floor gitu ya. Dan lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 7 sekarang di posisi nomor 5. Sekarang kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya, ya, adalah nomor 4, number 4. Ada lagunya Catsy yang Animal, turun 2 peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Sebenarnya lagu ini tuh giving the vibe, it's giving like don't underestimate me, but I think because the song it's already been there for way too long, so I think it is time to replace it with another hip song that quite happening this week ya teman Pro 2. Jadi ya udahlah waktunya ya Wak ya. Ya udahlah, kita dengerin aja. Ini dia number 4, we have Catsy with Animal.

Nomor Pro 2 Olivia Rodrigo nih, ada lagi nih lagunya masuk top 3 chart loh, naik 2, satu peringkat dari minggu lalu ya guys ya. Judulnya Stupid Song. Wah wah, ini memang menarik ya lagunya ya. Track ini tuh kayak terasa lebih seperti momen ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kita tahu ini tuh bukan sesuatu yang pintar gitu ya, tapi ya udahlah, kepalang tanggung ya udahlah. So I think like the correct phrase should be like this. So this is probably a stupid idea, but let's do it anyway. Kayak begitu ya teman berdua ya. Stupid mistake, stupid song. So Olivia di posisi nomor 3, congratulations. Sekarang kita masuk di runner up of this week. We have Heart to Hearts with Lemon Tang. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya teman berdua. Lemon Tang ini super catchy ya, dari judulnya juga udah catchy ya. Lemon tuh biasanya kan identik dengan fresh and a little sour, little kick sensation inside your mouth. Jadi kayak cocok banget dengan youthful energy dari Heart to Heart. Fresh, bright, and a little bit tangy like lemonade. Kita langsung dengerin aja. Congratulations for being the runner-up chart of this week. Number 2, Heart to Heart, Lemon Tang. Number 2.

0: terbaik mancanegara. The Top 20 International Hits.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Huh?

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan aku Denok Mutiarawati ya. Tadi kan kamu udah ngikutin Top 20 Chart edisi Pro 2 Batam ya, teman Pro 2. Semoga lagu-lagu kesukaan kamu masih stay di chart ya Wak ya. Kalau enggak berarti butuh booster di Pro 2 Hitlist. Oke, Sore Ceria, aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 6. Panjang banget perjalanan kita dari jam 12 siang tadi ya Wak ya, sampai maghrib ya. Nah ini jam-jamnya mau jalan-jalan barengan keluarga pasti. Nah buat yang lagi di jalan, lagi OTW, drive safely ya guys. Hari ini jalanan enggak terlalu rame sih ya, tapi enggak tahu kalau sore kayak begini karena udah masuk weekend, apalagi Senin tanggal merah gitu ya, di mana-mana lomba, di mana-mana. Tadi sih daerah rumahku pawai, enggak tahu apakah daerah kalian udah ada yang pawai 17 Agustus tahun 2022. Anywho, apapun itu yang penting tetap harus utamakan keselamatan ya. Nanti kita bakalan ngomongin apa? Kita bakalan ngomongin serba-serbi kemerdekaan Indonesia. Sama ini nih guys, ada berita duka ya. NTT berduka ya guys ya. Pray for NTT karena terjadi gempa 7,7 skala Richter dan sempat ada peringatan dini tsunami ya, walaupun memang sudah di ini di update infonya sama BMKG bahwa tsunaminya tidak jadi gitu ya, cuman tidak menutup kemungkinan ya ada gempa susulan dan everything. Jadi kita nanti keep in touch and keep in on update apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Oke, aku mau ngajakin kalian throwback sedikit deh. Kita dengerin dulu satu single dari Smash Mouth with I Am a Believer, and I'll be back soon at Sore Ceria.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denok Putiarawati ya guys ya. Dua hari lagi kita akan segera merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bentar lagi udah 17 Agustus nih teman Pro 2. Tapi ya kayaknya aku mesti membahas satu fenomena yang jarang terjadi di setiap perayaan 17 Agustus dan itu terjadi di tahun ini ya. We have to regard the elephant in the room. Jadi kok kayaknya beberapa hari belakangan ini aku kayak lihat di sosial media tuh banyak yang tidak seantusias tahun-tahun lalu nih untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus ini gitu ya teman Pro 2. Ada beberapa daerah. Salah satunya itu Kabupaten Barito Selatan ya teman Pro 2 ya. Jadi Kabupaten Barito Selatan ini juga mengalami hal serupa kayak gak ada lomba-lomba, gak ada acara-acara yang gimana-gimana gitu. Cuman kayak lebih ke dialihin kesyukuran gitu teman Pro 2. Ini ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor ya. Coba kita kulik sedikit ya teman Pro 2. Aku gak bisa sebutin username-nya karena ada beberapa yang disensor dan untuk keamanan narasumber juga ya teman Pro 2 ya. Jadi ada salah satu user di internet bilang bahwa rapat RT beberapa minggu yang lalu ya sebelum masuk tanggal 10 Agustus memutuskan bahwa tidak mengirim delegasi untuk lomba-lomba di kelurahan, baik kayak lomba tumpeng, lomba-lomba lain yang bersifat olahraga dan hiburan untuk orang dewasa dan juga remaja. Tidak menggelar pentas seni, lomba-lomba untuk orang dewasa, dan sebagai gantinya akan digelar pasar sembako murah untuk semua warga dalam lingkup satu kelurahan. Nice. Dan tirakatan diadakan dengan sederhana ya, kayak gak ada pentas akustik, gak ada nyanyi-nyanyi. Acara tuh difokuskan untuk doa bersama untuk bangsa Indonesia. Keren ya teman Pro 2 ya. Terus tadi udah, kalau aku lihat-lihat juga, kenapa di Barito Selatan ini kok tidak ada perayaan 17 Agustus yang wow gitu ya teman Pro 2? Karena kalau menurut dari statement sekretaris daerahnya Barito Selatan, Dr. Ita Minarni STMT itu bilang saat ini tuh masih dalam kondisi efisiensi anggaran, maka kegiatan 17 Agustus katanya difokuskan pada pelaksanaan upacara gitu. Jadi gak ada kayak yang perayaan-perayaan yang lain-lain gitulah teman Pro 2. Terus juga banyak juga nih warganet yang relate sama suasana Agustusan tahun ini gitu. Kayak ada yang komentar efisiensi sampai ranah 17-an, emotikon nangis. Terus juga ada yang udah mulai gak semangat nih ikut jadi panitia Agustusan karena kondisi intis ekonomi memang semuanya serba susah ya. Harga apapun tuh semuanya mahal ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang bapaknya RT katanya ada tirakatan kan kalau malam 17 Agustus tuh biasanya ada beberapa daerah tuh yang tirakatan gitu ya. Kayak vibe-nya itu nongkrong bareng warga sambil doa-doa tapi kayak ada hiburannya biasanya guys. Nah ini gak dilakukan lagi. Terus juga biasanya ada yang bisa setahun sekali itu ada acara pesta satu hari satu malam jadi gak ada gitu. Dan semuanya memang refer back tuh yang kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya teman Pro 2. Menurut data BPS, indeks keyakinan konsumen terus menurun sejak awal tahun. Artinya masyarakat makin ragu sama kondisi ekonomi guys. Walaupun di permukaan kelihatannya kayak baik-baik aja gitu ya. Oh masih banyak yang nonton konser, oh masih banyak mall masih penuh and something-something like that. Tapi itu hanya yang terlihat di permukaan gitu ya teman Pro 2. Karena harga-harga naik nih. Jadi kondisi daya beli warga Republik Indonesia paruh pertama 2026 ya turun gitu loh guys. Dan ini juga bukan statement aku loh ya, ini statement dari ekonom dari Core Indonesia, Bapak Dipo Satria Ramli, juga bilang bahwa kelas menengah yang selama ini jadi tulang punggung belanja rumah tangga turun sekitar 11 juta orang dalam 5 tahun terakhir guys. Intinya daya beli masyarakat tuh merosot karena biaya hidup yang makin meroket. Sedih ya guys ya. Jadi penyesuaian gaya hidup mau gak mau harus dilakuin nih sebagai mode bertahan kelas menengah. Mulai dari nunda belanja barang-barang yang gak penting, mengutamakan kebutuhan makan harian, ya karena memang sembako juga mahal apa-apa ya kan teman Pro 2. Ekonom LPE,
LPEM Universitas Indonesia, Bapak Teuku Rifki, juga menyoroti upah real masyarakat yang stagnan dari tahun 2017. Jadi kayak, walaupun nih ya katanya ada yang bilang data ekonomi itu tumbuh 4-5% per tahun, sebenarnya hasil pertumbuhan itu gak beneran turun ke kantong masyarakat bawah. Jadi kayak timpang gitu loh, timpang banget loh. Kelas menengah atas, kelas menengah dan kelas menengah bawah di Indonesia itu presentasenya tuh timpang banget teman Pro 2 dari segi kecakapan ekonomi. Dan yang biasanya dipakai untuk survei ini adalah ya kelas-kelas yang bertahan untuk survive, bahkan punya duit lebih gitu ya. Yang kelas menengah sama kelas menengah bawah datanya gak dimasukin gitu teman Pro 2. Nah, di saat warga di level RT ngerem-ngerem perayaan, pemerintah membuka pendaftaran war ticket untuk upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka. Dan ini responnya sangat beragam. I'm not going to read it to you, the responses, but I'm just, I guess you can. Bisa nebak lah ya seperti apa isi pikiran seluruh masyarakat Indonesia mengenai hal ini. Nah, meski momen Agustusan sekarang minim seremoni ya, esensinya sebenarnya masih ada ya teman Pro 2. Cuman bentuknya tuh yang berubah. Jadi ganti acara dari lomba dan panggung hiburan jadi kegiatan yang langsung kepake nih buat warga. Contoh, pasar sembako murah, doa bareng, kerja bakti. Nah, ini sebenarnya nunjukin ya bahwa gotong royong masyarakat itu tuh gak hilang ya guys ya. Dan yang terjadi sekarang ini adalah penyesuaian karena keadaan, gak bisa dipaksa ya teman Pro 2. Gak bisa semua orang foya-foya buat merayakan hal yang sulit untuk dijangkau oleh beberapa kalangan. Sedih gak sih untuk merayakan kemerdekaan aja sekarang beberapa kalangan itu sulit untuk menjangkaunya karena memang ya apa-apa serba mahal. Jadi lebih baik survive, lebih baik ngamanin perut dulu deh, ya gak sih teman Pro 2. Dan mungkin cara paling jujur buat merayakan kemerdekaan tahun ini tuh bukan lewat pesta gede-gedean ya, tapi lewat pengakuan bahwa ya gak apa-apa sih, kita emang sedang ada tantangan, kita emang lagi susah, dan bukan waktu yang pas untuk hura-hura. It's okay guys, kalau lingkungan kalian gak ada lomba dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih berimpact kepada masyarakat, I think you should be proud sih. Karena berarti orang-orang yang ada di lingkungan kamu itu berpikir lebih panjang ya, dan juga lebih luas, karena ya not everyone in the same position seperti sekarang ini gitu ya. Banyak yang mengalami dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda dan bermacam-macam levelnya gitu ya teman berdua ya. Jadi ya, let's pray for the best ya untuk Indonesia. Banyak-banyak berdoa dan juga semoga kita cepat keluar ya dari masa sulit ini. Semoga ekonomi cepat membaik dan kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara seperti biasa yang kita kenal di tahun-tahun sebelumnya. I think that's it. Segitu dulu aja ya kita ngomongin kemerdekaannya ya teman Pro 2 ya. Bukan berarti gak bahagia, cuman caranya saja yang dialihkan menjadi hal lain. I'm going to be back later guys.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati. Guys, last ya. Sebelum aku pamit ini kita update lalu lintas dulu ya teman Pro 2. Kita lihat nih apakah di hari Sabtu ini mau maghrib ini ya ada macet enggak mau tanggal 17. Katanya Batam hari ini banyak acara 17 Agustus ya guys ya. Wait, cam simanyo.

Okay, let's begin dengan Simpang Bank Indonesia. Tidak ada kemacetan, tidak ada keramaian yang ini juga ya, semuanya kondusif ya teman Pro 2. Aman-aman aja nih, Batam Center lancar. Okay, next. Simpang, oh Bundaran Madani. Bundaran Madani juga gak ada macet nih guys. Aku lihat juga itu di ujung Glile juga aman ya. Dari arah One Batam Mall menuju Bundaran Madani juga aman. Dari arah Pasir Putih yang mau ke Glile juga aman ya. Tidak ada kemacetan ya teman Pro 2. Simpang Kasablanka kenapa ya? Dari kemarin-kemarin kayak gak bisa terus. Pura Seiladi juga yang biasanya macet banget ya, hari ini lancar, tidak ada kemacetan. Simpang Kuda yang biasanya juga sebelum ke underpass itu macet, hari ini juga lancar teman Pro 2, tidak ada kemacetan. Shotlink lancar. Terus daerah mana ini tidak bisa dibuka semuanya. Oh, Dang Anom juga lancar. Engku Hamida depan Edu Kids juga lancar. Kayak cenderung sepi ya sore hari ini ya guys ya. Atau belum aja nih? Belum aja, biasanya weekend arah-arah Bengkong itu juga lumayan rame ya. Atau mungkin belum jamnya kali ya teman-teman berdua. Tidak ada kemacetan di beberapa titik-titik yang biasanya kita laporkan untuk laporan arus lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Tapi bukan berarti lenggang gak ada macet kamu jadi suka-suka di jalan ya Wak. Tetap harus hati-hati, gak usah ngebut, yang penting selamat sampai dengan tujuan, oke? Okay? Nah karena ini juga udah mau maghrib, kayaknya aku mau pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu, nanti kita tidak ada MLC dan setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Dindin, alright? Hari ini azan akan berkumandang di menit ke-17 lepas dari jam 6 sore. I think segitu dulu dari aku. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari jam berapa tadi? Dari jam 12. Kita ketemu lagi hari Senin karena besok aku libur ya. Enjoy the rest of our program at Pro 2 Batam. Denok Mutiara Roti signing out. Ciao, adios, and...

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rusli Anugrah nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam tanggal 15 Agustus 2026. I will keeping accompany you sampai dengan jam 12 nanti malam teman Pro 2 dengan berbagai informasi. Dan yep, beberapa saat lagi aku tidak akan sendiri menemani kamu. Di jam 8 sampai jam 9 bakal ada special occasion, bakal ngobrol dengan seorang gadis cantik. Siapakah dia teman Pro 2? Nah, nanti aku bakal kenalin tepat di jam 8 sampai di jam 9. Yang pasti buat kamu lagi jangan keep driving safely, safety belt-nya dipakai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: but you are aligned. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Memuja pulang yang indah permata.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, tegangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, eh rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau Takotsubo cardiomyopathy adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Teman terbaik.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Tahun Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah dari Radio Republik Indonesia, program Dua Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan challenge sepanjang hari ini Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Dari jalan yang boleh teman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya 3
1: menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang ada di sekitar kita secara gratis. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita mencapai zaman yang terang menderang, bukan lagi zaman yang mana kezaliman dianggap menjadi budaya masyarakatnya. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan kultum singkat tentang remaja Islam masa kini. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita dikenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan dan cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda yang cerdas dan sehat. Syair Arab mengatakan, Inna fi yadis subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama dan bangsa. Dilihat dari konsep kenegaraan, generasi muda diibaratkan sebuah pilar atau tiang, dan negara itu ibarat bangunannya. Sebuah bangunan dengan pilar yang berasal dari bahan yang bermutu dan berkualitas tinggi akan tetap kokoh dan mampu bertahan walaupun bedir, walaupun badai, petir, bahkan bencana sekalipun yang menghantam. Begitu juga dengan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan modal ilmu dan akhlak, mereka memiliki menjadi hal yang paling penting untuk menjadi negaranya maju dan tetap kokoh dari berbagai ancaman dan pengaruh pihak luar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idz qala Musa li fatahu la amrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw madya hukba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Dalam konteks Islam, peran dan fungsi generasi muda sangat urgent dalam mempertahankan eksistensi kejayaan agama Islam. Karena di tangan merekalah tongkat estafet Islam akan diperjuangkan dan ditegakkan. Hal ini dikarenakan seorang pemuda memiliki potensi yang besar dalam mengemban amanah besar tersebut. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak segera menyelamatkan generasi penerus

dari berbagai ancaman kerusakan di era globalisasi saat ini. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, maka dari itu, setiap remaja yang ada di Indonesia, khususnya di kota Batam ini, harus mempunyai badan sehat, bebas narkoba, serta jiwa yang bersih adalah modal utama remaja dalam membangun masa depannya. Bersih dan sehat untuk generasi berkualitas. Maka dari itu, setiap remaja muslim harus membekali diri dengan berbagai berikut. 1. Remaja yang sehat. Remaja yang sehat bebas dari pengaruh narkoba, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang tubuh dan pemikiran pemuda. Dengan badan sehat, akan tumbuh di dalamnya jiwa yang kuat dan pemikiran yang sehat. 2. Remaja yang bersih. Remaja yang bersih adalah remaja yang sehat. Kebersihan adalah cerminan dari sebuah pribadi yang bersih dan sehat. 3. Remaja yang cerdas, cerdas intelektual. Remaja yang mempunyai intelektual, yang mempunyai ilmu pengetahuan akan menjadi remaja yang digadang-gadang menjadi remaja harapan bangsa dan agama. 4. Remaja yang cerdas spiritual. Remaja yang cerdas intelektualnya adalah akan menjadi kontrol dari sebuah pribadi dan tingkah lakunya. Dari berbagai poin yang di atas, merupakan satu kesatuan yang bakalan membangun generasi yang berkualitas. Jadi pesan saya, kita sebagai remaja muslim yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana kita bukan lagi berjuang melalui keperperangan, tetapi kita berjuang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman sudah semakin maju, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang pesat. Jadi kita sebagai remaja muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya harus menguasai bidang-bidang tersebut, agar kita tidak terpengaruh oleh budaya barat yang sudah banyak kita temui. Dan satu lagi, Islam lahir dengan keadaan yang asing dan akan berakhir dengan keadaan yang asing juga. Jangan sia-siakan hidup ini. Bersenang-senang itu boleh, asal jangan menjadikan kesenangan itu menjadi hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum singkat dari saya, semoga menambah wawasan dan semangat kita sebagai pemuda muslim yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang saya yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi

0: Tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info beredar dari kanal rri.co.id, Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge. Pertandingan pada Sabtu 15 Agustus 2026 menjadi laga persiapan terakhir Chelsea sebelum menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Chelsea Xabi Alonso menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Dia juga menyebutkan masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki meski perkembangan tim dinilai lebih baik. Xabi Alonso juga mengatakan kepuasannya karena seluruh pemain dapat berkumpul dan memperoleh kesempatan bermain. Beberapa pemain bahkan mampu tampil hingga 60 menit setelah menjalani persiapan selama beberapa hari. Chelsea memiliki waktu sekitar 1 pekan setelah menghadapi Real Sociedad untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Laga kompetitif tersebut mempertemukan Chelsea dengan Fulham setelah rangkaian persiapan pramusim berakhir. Kemenangan atas Real Sociedad menjadi modal Chelsea sebelum menjalani pertandingan kompetitif menghadapi Fulham. Hasil tersebut untuk kerangkaian persiapan pramusim Chelsea di Stamford Bridge sebelum kompetisi resmi dimulai. Kabar saja masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, film Seni Merayu Tuhan mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Film drama ini diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dan disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah. Cerita berpusat pada hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan kekasihnya. Dia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenal. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan Rieke Diah Pitaloka. Dia juga sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang mengeluangkan waktu untuk pulang. Dalam proses tersebut, Hikmah menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana. Dia juga harus berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Film ini menempatkan hubungan antara anak dan orang tua sebagai salah satu bagian penting dalam cerita. Seni Merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesha Tengkurizki, dan Rieke Diah Pitaloka. Film produksi Wana Kreator tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Seni Merayu Tuhan membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan perjalanan seorang anak menemukan kembali arah hidupnya. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

105.5 Perbatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 ya. Satu hari lagi menjelang Independence Day Indonesia di tanggal 17 Agustus. Nah, gimana kabarmu pagi hari ini teman Pro 2 ya? Ini di Minggu pagi hari ini, ini apakah kalian lagi beraktivitas di mana, atau mungkin lagi cari sarapan, atau mungkin yang mau on the way kemanapun ya. Nah, ini nanti aku bakal update tentang kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas tentunya di pagi hari ini ya. Dan buat kamu juga yang lagi kemanapun, tetap hati-hati di jalan dan selalu jaga kondisi kesehatan ya, karena cuaca di beberapa hari ini tidak menentu. Kadang prediksi cuaca itu terpantau hujan atau panas, namun di lapangan memang kadang panas banget. Kemarin sempat hujan sebentar ya. Nah, ini yang kita harus antisipasi dari tubuh kita dengan konsumsi vitamin atau makan makanan yang sehat-sehat ya, buah atau sayur-sayuran. Nah, nanti aku bakal balik lagi tentunya. Keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seratus lima kali member berbatal teman terbaik kamu masih di sepada tahun pro 2 dan ini aku mau spill sedikit kondisi cuaca, perkiraan cuaca di minggu 16 Agustus 2026 ini ya. Ini terpantau di seluruh titik di wilayah kota Batam ya. Ini dari mulai Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubaja, Batam Kota, Bengkong sampai Batu Aji itu terpantau hujan ringan di hari ini menurut prediksi dari BMKG dengan suhu 24 sampai 33 derajat. Ini cuman kan memang kita nggak tahu kedepannya bakal hujan atau seperti apa ya. Ini semoga mudah-mudahan tidak terlalu panas ya. Ini juga kelihatan mendung banget di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana aktivitas outdoor, jadi bisa prepare untuk bawa-bawa perlengkapan ya, kayak bawa payung atau ini ya jas hujan kalau yang kendaraan bermotor ya. Nah ini aku spill sedikit juga kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Ini cukup lengang di beberapa titik ya, nah, terutama di area-area yang biasa macet. Ini lengang sekali di Simpang BI juga terpantau lengang. Ini banyak yang olahraga di luaran karena di dataran Kumputri terpantau ada latihan buat upacara besok ya sepertinya. Dan ini di Bundaran Madani juga terpantau lancar, di Simpang Kuda juga lancar, Shotling juga sama lancar ya. Dan ini di depan pos damkar juga lancar pantauan lalu lintasnya. Jadi buat kamu mungkin yang mau kemana pun, ini kondisi lalu lintas di pagi hari ini cukup lengang ya. Dan nanti aku bakal spill lagi kondisi-kondisi lalu lintas tentunya. Dan buat kamu juga yang lagi kemana pun, tetap hati-hati di jalan.

0: suka banget loncat-loncat. Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman perdua. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman perdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.